بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بجميع المحامد على جميع النعم، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد المبعوث إلى خير الأمم، وعلى آله وصحبه مفاتيح الحكم ومصابيح الظلم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، iman adalah titah pertama yang Allah wajibkan kepada semua mukallaf. Iman adalah ajakan, seruan para nabi dan para rasul seluruhnya. Iman adalah kandungan semua kitab suci yang Allah turunkan. Iman adalah syarat diterimanya semua amal-amal saleh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Barang siapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita, sedangkan ia adalah orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak akan dianiaya walau sedikit pun. Jadi, iman adalah jalan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dengan iman, orang akan selamat dari kekekalan di neraka. Dengan iman, orang akan masuk surga bersama para hamba Allah yang diberikan anugerah yang sangat besar. Para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Dan sungguh merekalah sebaik-baik teman. Iman yang paling mendasar adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Afdhalul a'mali imanun billahi wa rasulih." Rawahul Bukhari. Amal yang paling utama secara mutlak adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Beriman kepada Allah adalah meyakini bahwa Allah ada. Adanya Allah tanpa permulaan dan tanpa penghabisan. Allah Ta'ala berfirman, Huwal awwal wal akhir. Dialah yang ada tanpa permulaan dan tanpa penghabisan. Beriman kepada Allah adalah meyakini bahwa Allah Esa dalam kekuasaannya dan tiada sekutu baginya dalam ketuhanan. Allah Ta'ala berfirman, Wa ilahukum ilahun wahid. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Beriman kepada Allah adalah meyakini bahwa Allah tidak membutuhkan kepada sesuatu pun selainnya. Allah Ta'ala berfirman, Fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari semesta alam. Jadi Allah tidak membutuhkan kepada sesuatu pun selainnya, dan segala sesuatu membutuhkan kepadanya. Allah menciptakan langit dan telah ada sebelum adanya langit. Allah menciptakan arasy dan ia tidak membutuhkan kepada arasy. Allah bukan berada di atas arasy dipikul oleh para malaikatnya. Sebaliknya, arasy dan para malaikat pemikul arasy terangkat di atas sana oleh kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada Allah adalah meyakini bahwa Allah tidak menyerupai sesuatu pun di antara makhluknya. Allah Ta'ala berfirman, Laisa kamithlihi syai'. Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Beriman kepada Allah adalah meyakini bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang melemahkannya di bumi maupun di langit. Allah Ta'ala berfirman, Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Beriman kepada Allah adalah dengan meyakini bahwa Allah berbuat apa yang ia kehendaki. Allah Ta'ala berfirman, Fa'alun lima yurid. Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendakinya. Abu Dawud meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Bahwa beliau bersabda, "Ma syaa'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun." Apa yang Allah kehendaki ada, pasti akan ada dan terjadi. Dan apa yang Allah tidak kehendaki ada, pasti tidak akan ada dan terjadi. Hadis riwayat Abu Dawud. Allah menciptakan segenap makhluknya dan Allah menjadikan mereka mampu melakukan apa yang Allah kehendaki bagi mereka. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Dan kamu tidak dapat menghendaki kecuali apabila dikehendaki oleh Allah, Tuhan semesta alam. Beriman kepada Allah adalah meyakini bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ilmu Allah mencakup dan menyeluruh. Tidak ada sesuatu pun yang samar atau tersembunyi darinya. Allah Ta'ala berfirman, وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui apa yang telah terjadi, semua yang akan terjadi, semua yang tidak terjadi, seandainya terjadi, bagaimana terjadinya. Allah mengetahui semua itu dengan ilmu yang satu, ilmu yang azali tidak bermula, dan ilmu yang bukan hadis, bukan ilmu yang baharu. Beriman kepada Allah adalah meyakini bahwa Allah Ta'ala hidup dan tidak akan pernah mati. Allah Ta'ala berfirman, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتِ. Dan bertawakallah kepada Allah yang hidup kekal dan tidak akan mati. Beriman kepada Allah adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar dan melihat tidak sama dengan makhluknya, tanpa menyerupai makhluknya, dan tanpa disifati dengan sifat-sifat makhluknya. Allah Ta'ala berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir." Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Dan Allah disifati dengan pendengaran yang tidak seperti pendengaran makhluk, penglihatan yang tidak seperti penglihatan makhluk. Beriman kepada Allah adalah meyakini bahwa Allah Ta'ala berbicara dengan kalamnya yang azali, yang tidak bermula, kalam yang tidak baharu. Allah Ta'ala berfirman, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Dan Allah telah perdengarkan kepada Musa kalamnya. Beriman kepada Allah adalah meyakini bahwa Allah Ta'ala tidak diliputi oleh tempat dan tidak dilalui oleh peredaran masa. Hal ini dikutip secara ijma' oleh penulis kitab Al-Farqu Bainal Firaq halaman 333. Jadi, Allah Ta'ala adalah pencipta tempat, pencipta dan pengatur masa. Allah tidak disibukkan oleh suatu urusan dari urusan yang lain.

Al-gharama tabibu. Aku menangis dan semakin keras tangisanku karena rinduku padamu, wahai kekasih. Cintaku dan rinduku terus membara di dalam hati. Namamu, wahai kekasihku, takkan pernah sirna di dalam hati. Jadilah engkau pelindungku dan penolongku. Sungguh, cinta ini kan terus mengalir. Hanya satu penyejuk hatiku, cinta ini adalah pelipur laraku. Saudara-saudaraku, Rasulullah adalah orang yang baik budi pekertinya, tampan rupawan, penuh cahaya, bagaikan matahari berjalan di wajahnya. Wajahnya nan bersih berbalut warna merah, lebar matanya, panjang hastanya, tegap badannya, lebar dahinya. Wangi tubuhnya lebih harum daripada minyak misik. Semerbak harum tercium darinya, meski beliau tidak memakai wewangian. Wahai pecinta Rasulullah, Rasul yang pemaaf, penyambung tali silaturrahim, kejahatan yang menimpanya, beliau balas dengan kebaikan. Rasul yang penyabar dan bukan pendendam. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha qalat, man taqama Rasulullah li nafsihi illa an tuntahaka hurmatullahi fi syai'in fayantaqimu biha lillah. Rasulullah tidak pernah balas dendam untuk dirinya. Beliau mendendam jika ada larangan Allah yang dilanggar, maka beliau membalasnya hanya karena Allah semata. Suatu ketika, seorang Yahudi yang mengetahui sifat-sifat Rasulullah di dalam Taurat ingin menguji Rasulullah. Dia bertransaksi dengan Rasulullah. Ketika itu Rasulullah membeli darinya sesuatu dengan dihutang. 3 hari sebelum batas waktu pembayaran tiba, orang Yahudi ini datang kepada Rasulullah dengan mengeluarkan kata-kata penghinaan, bukan hanya kepada Rasulullah, tapi juga ditujukan kepada keluarga beliau. Orang Yahudi itu mengatakan, wahai Bani Abdul Muttalib, kalian suka menunda-nunda hutang. Spontan, ketika itu sahabat Umar bergegas ingin memukulnya. Akan tetapi Rasulullah yang mulia, dengan tutur katanya yang sopan, beliau melunasi hutangnya. Orang Yahudi itu pun lega, seraya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ia masuk Islam karena sifat mulia Rasulullah. Wahai orang-orang yang merindukan Rasulullah, Rasul yang mulia, Rasul yang jujur, penuh amanah, dermawan lagi pengasih. Rasul yang pemberani, senantiasa taat kepada Allah, penuh kasih sayang, dekat dengan fakir miskin dan anak yatim. Tawadu dan semua sifat-sifat yang baik yang Allah perintahkan dalam Al-Quran ada pada diri Rasulullah. Kana khuluquhul Quran, adalah Al-Quran akhlak Rasulullah. Semoga kita termasuk orang-orang yang dapat mengikuti suri tauladan Rasulullah, meneladani sifat-sifatnya dan menapaki jejak perjuangannya. Amin ya mujibassailin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya Zainab Adelaida dalam program Saqofah Islamia. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurahkan atas Sayyidina Muhammad, Nabi yang ummi, beserta keluarga dan para sahabatnya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman,
1: Ya ayyuhallazina amanu, qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nasu wal hijarah. عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
0: Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: طلب العلم فريضة على كل مسلم.
0: Menuntut ilmu agama yang pokok adalah wajib bagi setiap muslim. Rawahul Baihaqi. Menjaga diri dan keluarga dari neraka yang sangat panas tersebut adalah dengan mempelajari ilmu agama yang diwajibkan Allah Ta'ala agar dipelajari oleh setiap mukallaf. Dan dengan mengajarkan ilmu tersebut kepada keluarga, karena tidak termasuk orang yang bertakwa, seorang yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban agama yang diwajibkan oleh Allah kepadanya. Dan tidak menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah baginya. Jalan untuk mengetahui hal-hal yang diwajibkan dan hal-hal yang diharamkan dalam agama adalah belajar ilmu agama secara talaqqi kepada ahlinya. Ulama yang terpercaya dan memiliki sanad keilmuan yang bersambung hingga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika demikian halnya, maka wajib bagi orang tua atau wali mengajarkan anak-anaknya masalah akidah, seperti mensucikan Allah dari menyerupai makhluknya, dan semacamnya. Serta masalah-masalah hukum, apa yang diwajibkan dan apa yang diharamkan bagi anak yang sudah baligh. Seperti mengajarkan anak-anak tentang dasar-dasar bersuci dan sholat. Karena kita hidup di era yang penuh dengan penyimpangan dan pengabaian terhadap aturan-aturan agama, pendidikan agama saat ini bukan sesuatu yang mudah. Mempersiapkan generasi dengan pendidikan agama yang benar tidaklah ringan. Terlebih kebanyakan sekolah tidak bersungguh-sungguh mengajarkan mata pelajaran ini dan tidak menjadikannya sebagai prioritas. Padahal, pendidikan agama sangat menentukan bagi kebaikan siswa, pembinaan mentalnya, dan memberikan arahan yang tepat untuk keselamatan mereka di dunia dan akhirat. Atas dasar inilah bagian penelitian dan studi-studi keislaman pada Jamiyah Al-Masyariyah Al-Qayriyah Al-Islamiyah meneliti dengan seksama dan menelaah buku-buku yang telah beredar, buku-buku tersebut yang mengandung kesalahan-kesalahan. Selain perhatian yang tidak memadai terhadap materi ini, dalam semua tingkatan-tingkatan belajar siswa. Karenanya, bagian penelitian dan studi-studi keislaman Jamiyah Al-Masyari Al-Qayriyah Al-Islamiyah mengerahkan segenap perhatiannya dengan sungguh-sungguh guna membuat siswa di tingkat dasar mempelajari materi ini secara bertahap dalam setiap tahun ajarannya, dari tahun pertama sampai tahun kelima. Sehingga setelah tahun kelima diharapkan siswa telah mempelajari sebagian besar dari ilmu agama yang pokok. Buku ini disusun dalam 5 jilid, dan setiap jilidnya terbagi dalam 3 fasal, akidah, fikih, dan akhlak. Dalam penyusunan buku ini sengaja tidak banyak mencantumkan ayat-ayat Al-Quran, karena materi ayat-ayat Al-Quran akan dibahas dalam buku khusus. Demikian halnya dengan materi Sirah Nabawi, sengaja tidak dimuat dalam buku ini, karena itu berkaitan dengan sejarah Islam yang juga telah kami sendirikan dalam buku ajar yang lain. Kami mengajukan kepada guru-guru mata pelajaran pendidikan agama untuk menyertakan materi hukum-hukum tajwid dan bacaan Al-Quran, Sirah Nabawiyah yang masuk dalam materi sejarah Islam. Untuk 2 materi tersebut, dibutuhkan buku tersendiri yang secara khusus membahasnya. Kami lebih memilih untuk mengikuti metode ini agar dapat mengantisipasi sedikitnya pelajaran-pelajaran dalam buku seri ini yang mana ini berpengaruh untuk tercapainya kurikulum yang terpadu sesuai temanya masing-masing. Sakofah Islamiyah, serial pelajaran agama untuk tingkat dasar, kami susun dalam 5 jilid, dengan tujuan memberikan pemahaman agama yang cukup kepada siswa tingkat dasar, agar dapat menjadi bekal keselamatan di dunia dan akhirat, dan sebagai partisipasi dalam membentuk masyarakat yang berkualitas dan sehat.

0: Materi Saqofah Islamiyah berikut ini disampaikan oleh siswi Alamana Bankstown, Sarah Mehyo dari Year 3 atau kelas 3 SD.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Uhibbullaha khaliqi wa uhibbu Muhammadan nabiyyi wa uhibbu al-Qur'ana kitabi wa uhibbu Ka'bata qiblati wa uhibbu al-Islam dini. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Aku muslim kecil. Aku mencintai Allah penciptaku. Aku mencintai Muhammad nabiku. Aku mencintai Al-Qur'an kitab suciku. Aku mencintai Ka'bah kiblatku. Aku mencintai Islam agamaku. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah.